0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
3: Ini masuk di jam 7 sampai jam 8. Seperti biasa kita ada baskom, bahas komentar. Terus juga nanti kita bakal ada bazoka, bacain zodiaknya kamu, ngomongin apa zodiak hari ini. Stay tune di Pagi Bandung gitu.
2: Komentar apa juga yang kita bahas. Jangan-jangan nih komentar dari kamu juga ada, nanti kita bacain.
3: Boleh?
2: Juga
3: boleh.
2: Nanti jangan kemana-mana, masih di Pagi Bandung ya.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Senang ya kalau misalnya rezeki anak soleh, rezeki anak solehah mah gitu, tiba-tiba selalu dengerin support kita. Kang Gandang, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Katanya mau ngirimin nasi goreng cabai hijau.
1: Bukan cabai hijau, kabel hijau.
0: Itu typo mungkin. Kang Gandang, hatur nuhun. Ya Allah, semoga rezekinya semakin diganti berkali-kali lipat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kang Gandang, terus Teh Pipit juga isinya Kang Gandang. Sukses tulus. Yang paling penting mah selalu support kita aja lah di pagi hari untuk selalu bikin semangat. Kalau boleh request, mau request lagu apa silakan, nanti kita pilihin Kang Gandang. Silakan. Terima kasih Kang Gandang. Nasi gorengnya OTW katanya.
0: Alhamdulillah. Tahu aja saya belum sarapan dari subuh.
1: Terima kasih Kang Gandang. Mohon maaf ada 3 box. Saya enggak apa-apa Kang Gandang. Kita mau satu box aja. Saya akan bilang pasti ke Kang Gandang, mana hiji. Apalagi ini 3. Terima kasih Kang Gandang. Sukses selalu di jalan, hati-hati.
0: Ya. Gitu ya. Sip. Abis Kang Gandang kita ketemu sama Kang Henaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya Kang Dete dari Henaro 94 Kadungora Garut.
1: Asik.
0: Request lagunya Menjemput Impian Club Project. Salamnya buat semuanya yang lagi mendengarkan. Semangat terus. Akang Tete sehat selalu.
1: Amin.
0: Hidup Persib. Hidup.
1: Terima kasih Kang Henaro. Selalu support juga dari Garut gitu ya. Kalau dari Tasik ada Kang Johan. Terus juga banyak nih teman-teman kita yang memang support selalu. Dari Gatsu ada Kang Beng-Beng. Kang Ganang juga selalu di jalan aktivitas pagi-paginya. Mungkin juga buat ini, buat Om Henry, buat Xiaomi yang masih dengerin. Mungkin karena sekolah udah nyampe KR, nyampe sekolah kali. Kalau masih sekolah, karena anak saya itu udah mulai ujian loh hari ini.
0: Oh iya.
1: Jadi kelas 1 sampai kelas 5 nya pasti gak akan masuk.
0: Oh libur.
1: Libur. Oh. Tapi gak tahu di K sekolah ya?
0: Enggak, sekolah kan. Dia udah kan kemarin.
1: Udah beres.
0: Udah. Oke. Oke, sekarang kita bahas apa? Saya baru buka loh DM nya Pagi Bandung. Saya baru ngeliat ini ada yang ngirimin ini.
1: Ya biar lihat gitu. Biar lihat itu.
0: Baru buka udah lihat. Oh.
1: Biar lihat di PWK itu. Di PWK. Biar ya, lihat. Biar kangennya jadi kamu terpenuhi gitu.
0: Saya udah nonton di PWK. Nonton ya? Sudah
1: sukses. Cowok banget ya.
0: Banget. Ah,
1: Oma Wong sama Teh Disa keren. Klop siarannya, gong sebelum masuk ke lagunya selalu fresh kedengaran profesionalnya. Sukses selalu Oma Wong sama Teh Disa dan kru. Ini dari Kang
0: siapa?
1: Robi dari Kang Zikri.
2: Oh,
1: terima kasih Kang Zikri. Kasih kita dulu ngasih apa ya, Jo?
2: Ngasih kopi.
1: Kopi, terima kasih Kang Zikri.
0: Kang Zikri nuhun.
1: Katunun bisa selalu terus, sukses ya. Selalu di jalan, hati-hati Kang Zikri.
0: Aku kemarin fallback Kang Zikri.
1: Oh, gitu?
0: Aku karena nggak nge kalau Kang Zikri itu yang itu kan. Ternyata pas aku lihat, oh ini kayaknya Kang Zikri yang suka dengerin, nama aku fallback.
1: Terima kasih banyak Kang Zikri, sukses selalu.
0: Nuhun ya Kang.
1: Oke.
0: Okay. Ini kita yang mana nih bahas komentarnya?
1: Yang itu aja yang saya kirimin, yang PWK.
0: Enggak dong, jangan.
2: Kita aja yang Kuda Lumping.
1: Yang kamu kirim.
0: Kuda Lumping.
2: Yang Pak Irwan kirim.
1: Yang mana?
2: Kuda Lumping. Yang bawa itu, bawa es teh.
1: Yang mana sih, Jo? Aku ngirim
2: di atas itu. Di atas yang PWK.
0: Yang voli.
2: Nah, atas yang lagi.
0: Oh, ada lagi.
1: Ada voli atasnya.
2: Ada yang
1: ngakak tiga penari sufi. Sufi. Itu bukan.
2: Ada satu
1: oh, lagi. Oh, ini yang satu lagi, kesurupan. Nah, ini nih.
0: Oh, oke. Itu enggak ada suaranya ya?
1: Ini Dok, enggak ada, ini cuma lagu doang.
0: Oke, kita
1: jadi,
0: kasih tahu ya.
1: Disclaimer dulu.
0: Oke, kita ceritain dulu. Jadi videonya ini adalah seorang pedagang apa es teh manis.
1: Es teh manis yang pakai baki gede.
0: Pakai baki kan, tahu?
1: Kalau di setiap konser ada tuh ya.
0: Akhirnya dia taruh tuh bakinya dengan es teh manisnya di kepala.
1: Sosowan
0: dia mau jadi kuda lumping sambil dia bawa apa? buat kuda lumping tuh?
1: Bawa ini, bawa Tamiya.
0: Bukan Tamiya.
1: Ya kuda lumpingnya lah.
0: Ya kuda lumpingnya gitu kan. Terus dia ala-ala silat gitu-gitu kuda lumping. Wah, wow, pengen kelihatan bagus. Ternyata eta bahe tah baki jeung es teh manisnya gubrak ya.
1: Terus sih teman-teman netizen bilang, aduh sayang banget ya es tehnya, bukan es tehnya kali. Dia pasti malu, dia rugi banget itu.
0: Habis terjual? Tidak. Habis terjatuh? Iya.
1: Lagian bapak banyak gaya sih. Cek aing mah dagang itu nya. Kedua yang pipiluan, dia tuh ngerasa bahwa aing jago ya gitu. Tuh mikir sih tuh mah.
0: Udah paling bener lah jualan aja katanya.
1: Aduh umur segitu tuh emang lucu-lucunya.
0: Ini yang dinamakan laku gak laku tetap cair.
1: Terus alhamdulillah ya Pak ya, katanya dagangannya habis. Ya habis temburang.
0: Habis jatuh maksudnya. Terus ada lagi yang bilang mana. Bro yang satu ini mencoba menantang rezeki. Menentang rezeki.
1: Sudah habis, katakan bapak jatuh. Habis jatuh.
0: Terjual enggak? Terjungkal iya.
1: Kasian banget ya. Aduh. Ini ceritanya teh lagi kesurupan, malah enggak jadi. Mau kesurupan enggak jadi dah. Geus kebur kesel.
0: Sold out tidak, fall out iya. Pak, kalau jualan sewajarnya aja, Pak.
1: Ya, makanya duh.
0: Aduh, mana lagi ya?
1: Jualan habis ya, kata anak ete. Alhamdulillah habis, nah. Habis tumpah.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu ini mengangkat kisah yang sangat dekat dengan banyak orang, tentang seseorang yang berada dalam hubungan tapi terus dibandingkan dengan mantan pasangan. Lewat lirik yang emosional dan jujur di lagu ini, Melly Mono menghadirkan karya yang gak cuma menyentuh tapi juga menyuarakan pentingnya menerima pasangan apa adanya. Ini dia Melly Mono dengan Aku Bukan Dia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini spesial buat kamu nih, teman Fox yang kalau setiap hari Senin pasti nungguin zodiaknya dibacain.
0: Yeah.
1: Jadi kalau sama ini kita 12 zodiak kita bacain, tapi sekarang kita akan berpilah. Jadi zodiak versinya apa? Hari ini kita ngomongin masalah zodiak yang paling apa adanya.
0: Pasti ada Capricorn.
1: Ada. Bener ya? Ada apa ada? Capricorn mah enggak pernah nuntut ya?
0: Enggak pernah. Aku mah tahu mau punya pasangan.
1: Tuh harusnya pasangan Capricorn tuh, kalau cowok punya pasangan Capricorn tuh harusnya dipertahanin. Ya kan, karena
0: iya, jangan disia-siain.
1: Oh, pernah kita kamu disia-siain sama pasangan?
0: Gak pernah. Gak
1: jadi pernah nanti bang. Buat cowoknya Disa nanti yang akan menjadi imam di keluarganya Disa, jangan pernah nyanyain Disa.
0: Iyalah.
1: Jadi kalau sekali kamu kesel, kamu nggak boleh sia sih. Jadi ngomongnya kamu lebih enak gitu kalau saya kasar.
0: Jangan okay. Sia-siain.
1: Betul, bener, jangan disia-siain. Gitu.
0: Oke, okay, kita akan bahas zodiak paling apa adanya. Yang pertama itu adalah Aquarius. Aquarius itu gak pernah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Mereka nyaman jadi unik, jadi mereka gak merasa perlu jadi palsu. Mereka akan menampilkan kepribadian penuh mereka, bahkan kalau kamu gak menyukainya sekalipun.
1: Oke, okay. Jadi gak ini ya, gak ya, ter,
0: gua mah gini,
1: terprovokasi
0: gitu.
1: Provokasi, tidak ternodai dengan orang tidak suka.
0: Yeah.
1: Kuma urang we,
0: yeah.
1: Gitu kan, kum ur ar.
0: Apa itu?
1: Kuma urang.
0: Kumur.
1: Taurus.
0: Oh, Taurus ya.
1: Taurus adalah salah satu zodiak yang paling apa adanya. Setuju?
0: Setuju.
1: Taurus itu bisa lebih keras kepala daripada kebanyakan orang. Tapi mereka juga adalah orang paling nyata dan setia yang pernah kamu temuin.
0: Oh.
1: Taurus sebagai orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya dan murah hati.
0: Benar.
1: Pernah punya pasangan Taurus pernah?
0: Gebetan saya, Pak, kan bentar lagi mau ulang tahun tuh. Dia Taurus.
1: Oh, Taurus.
0: Memang begitu, gebetan saya itu.
1: Setia ya?
0: Setia banget. Makanya nih gak putus-putus sama pacarnya. Kapan bener, saya mau
1: bisa
0: maju jadi?
1: Bisa dipercaya dan mudah hati.
0: Murah hati.
1: Murah hati.
0: Iya, selalu bantuin saya, Pak.
1: Ya itu, makanya
0: tulus
1: kan.
0: Tulus dia orangnya.
1: Iya, bener tulus. Ini mah tinggal nunggu keajaiban aja, mukjizat.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Doain ya, Pak Irwan.
1: Yes.
0: Biasanya doa ti kolote, banjur.
1: Ayo nulis kalau ti orang, dis. Ayo nulis kalau ti orang. Ya kan ayahnya?
2: Iya ada.
1: Kaum Henry.
0: Selanjutnya Virgo.
1: Virgo.
0: Virgo adalah beberapa orang yang paling bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Tapi mereka ini juga kerap merasakan kesulitan karena terlalu perfeksionis. Zodiak ini nggak pernah menghindar buat memberikan pendapat atau nasihat jujur mereka.
1: Oke, itu Virgo.
0: Virgo.
1: Paling apa adanya zodiak selanjutnya adalah Libra. Libra ini bangga karena gak tulus atau palsu. Mereka ingin dicintai apa adanya. Sebagai penjaga perdamaian zodiak nih, Libra selalu ingin semua orang rukun. Meskipun benar mereka menghindari konflik dan baik hati.
0: Benar, saya setuju itu.
1: Jadi
0: juga
1: dia
0: Libra.
1: Mau cocok jadi ketua RT, ketua RW.
0: Benar.
1: Rukun warga, rukun keluarga. Itu cocok. Okay.
0: Selanjutnya Cancer. Mereka benar-benar zodiak yang paling tulus karena mereka suka ngebantu orang lain sekaligus tetap setia pada diri sendiri. Mereka merangkul emosi mereka dan gak akan berkompromi buat menyenangkan orang-orang di sekitar mereka.
1: Itu Cancer ya.
0: Cancer.
1: Terakhir zodiak paling apa adanya, Capricorn.
0: Saya Pak.
1: Capricorn ini gak punya waktu buat gak jujur.
0: Iya.
1: Dia selalu jujur.
0: Betul.
1: Mereka praktis dan kadang-kadang mungkin sedikit dingin. Why? Ini Capricorn yang saya kenal ya.
0: Kenapa sih? Enggak, saya kan dingin. Saya dingin anaknya.
1: Enggak, maksudnya kan ini untuk keseluruhan Capricorn. Tapi Capricorn yang saya kenal, makanya kan kadang-kadang mungkin sedikit dingin. Wah. Tapi mereka itu kan selalu setia pada diri mereka sendiri sebenarnya. Capricorn ini bisa diandalkan dan enggak akan mengecewakan kamu.
0: Iya, saya tidak pernah mengecewakan.
1: Itu, makanya kalau ngajak ngopi, tolong diiyahin
0: Capricorn. Iya.
1: Jangan menghindar.
0: Jangan. Toh saya cuma ngajakin ngopi kok.
1: Bukan ngajakin yang lain. Kalau ngajakin yang lain mau.
0: Mau juga.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Air kepala.
2: Kelapa.
1: Air kelapa muda sering disebut sebagai minuman alami yang menyehatkan. Rasanya segar, mudah ditemukan, dan sering jadi pilihan saat tubuh terasa lelah atau setelah berolahraga. Jadi ada dosen Departemen Gizi Masyarakat Universitas IPB, Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani mengingatkan, kalau meskipun air kelapa mengandung beragam zat gizi penting, konsumsinya tetap perlu dibatasi, jangan berlebihan juga.
2: Mengandung beragam zat gizi penting ya, bukan mengandung umpan.
1: Itu Thomas Jorgi, Pak.
2: Jadi kandungan kalium yang cukup tinggi pada air kelapa itu membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh yang berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Selain itu juga air kelapa disebut bersifat diuretik alami yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dan juga mencegah pembentukan batu ginjal.
1: Selain itu, untuk mendapatkan khasiat buat tubuh kamu nih, pastinya balur juga dong badan kamu dengan Ultimate Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya.
2: Ultimate Sanga Minyak Balur, cuman kita ingetin untuk kamu nih teman Fox, cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita sampai manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur itu tersedia di seluruh Sanga-Sanga Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network ya. Harga per botol Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur per 100 ml itu Rp230.000. Untuk info lebih lanjut boleh langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Wali Kota Farhan minta Boboto tak euforia berlebihan. Jangan bikin susah orang lain. Dilansir dari inilah.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta Boboto tidak melakukan euforia berlebihan usai Persib Bandung menang lawan Persija Jakarta pada laga Super League 2025-2026 kemarin. Om Farhan mengatakan kegembiraan atas kemenangan Persib merupakan hal yang wajar, tapi perayaan diminta tetap berlangsung tertib dan tidak mengganggu masyarakat lain.
3: Ia memastikan unsur Forkopimda bersama aparat keamanan telah disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama perayaan berlangsung. Menurut dia, Om Farhan, pengamanan melibatkan jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP hingga aparat kewilayahan. Om Farhan juga menambahkan pihaknya akan memantau langsung situasi Kota Bandung melalui Bandung Command Center.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ternyata air putih juga kalau kebanyakan buat tubuh juga
0: gak bagus ya.
2: Ada bahayanya. Nanti kita bakal kasih tahu bahayanya seperti apa.
0: Dan kita akan ngasih tahu nih manfaat dan itu tadi bahaya dari air putih dan fakta-fakta sebenarnya tentang air putih ini seperti apa sih, lahirnya dari mana, anak siapa?
2: Gak juga.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Sudah ngeklik, sudah pas kalau kita makan nasi goreng ya. Itu minumnya harus pakai air putih.
0: Benar.
1: Seperti halnya kita sudah melakukan hal luar biasa.
0: Luar biasa itu enak banget, Kang Ganang ya, ya. Nasi goreng cabai hijaunya, kita sudah sarapan, alhamdulillah nikmat. Sekali lagi terima kasih Kang Ganang udah selalu dengerin kita, ngasih support, sarapan tiap minggu ya. Kemarin ngasih kupat tahu, minggu ini ngasih nasi goreng ya. Besok kira-kira apa lagi ya?
1: Ya gini aja, patokannya adalah ketika Awong Irfan sudah ada di podcastnya Kang Ganang, udah ada di situ.
0: Oh, mau masuk podcastnya? Oh,
1: kalau sudah ada di situ berarti kesana tidak ada kiriman lagi.
0: Oh, mau diajakin podcast.
1: Jadi ngomongin masalah Gen Z, harus terlibat lagi dalam mendengarkan radio. Tapi kan iya dampaknya luar biasa loh itu, karena orang tuanya dari awal, dari orang tuanya dulu di jalan itu pasti akan dengerin lagu-lagu yang keren, yang akhirnya bisa tertular kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak juga ketika disapa tuh, kok bisa ya aku disapa sama Om Awong sama Tanti Disa gitu.
0: Alhamdulillah sekarang kita didengerin ya. Juga ya, selain mungkin yang banyaknya kita adalah milenial.
1: Betul.
0: Ya berarti angkatan aku Jojo, tapi banyak juga ternyata yang angkatan Om Awong tuh adalah generasi
1: baby boomers.
0: Iya. Iya kan?
1: Gen X.
0: X ya.
1: X channel.
0: Itu banyak.
1: Radionya Ijan dulu.
0: Gen Z juga ada, sampai ke yang abis Gen Z tuh Alpha ya.
1: Alpha.
0: Seperti teman-temannya anak-anak aku juga ternyata pada dengerin
1: Alpha,
0: ya. Kok.
1: Nanti gitu. Ada Gen Alpha, setelah Gen Alpha ada Gen Indo.
2: Apa itu?
1: Alpha Maret sama Indo. Terima kasih loh. Jadi buat mama sama papahnya, buat Abi sama Uminya, buat ibu sama ayahnya gitu ya, yang sudah support kita dengerin Fox Radio tuh lama-lama jadi mereka juga jadi terbiasa lagi denger radio.
2: Betul.
1: Jadi jangan selalu harus digital, jangan selalu harus ngomongin masuk Spotify, terus ngomongin hal lain. Udah, denger radio tuh enak banget, ada interaksi. Kalau dengan Spotify kan cuma satu arah.
2: Betul.
1: Gitu, udahlah. Luar biasa, nanti juga akan ada obrolan itu. Mudah-mudahan waktunya tepat Kang Ganang ya. Kalau waktunya saya ada, insya Allah nanti kita bisa bergabung lah.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi janji
0: apa?
1: Kalau Awong udah ada di podcast Kang Ganang, support makanan tetap ya. Tapi ngomongin masalah makanan,
0: harus ada yang namanya air minum ya.
1: Air putih itu memang bagus buat tubuh nih teman Fox. Tapi kalau kebanyakan juga ternyata bisa bahaying ya.
0: Bahaya.
1: Jadi kondisi ini disebut overhidrasi atau water intoxication. Jadi saat tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan, tandanya mulai dari urin terlalu bening, bolak-balik buang air kecil sampai tetap merasa pengen minum meski tubuh sebenarnya tidak haus. Beberapa orang juga bisa ngalamin tangan, kaki atau bibir terlihat lebih bergerak.
0: Bengkak.
1: Gak bisa diem, lebih bengkak.
0: Efek ini bisa ganggu kesehatan badan kita karena ginjal jadi kerja ekstra buat buang kelebihan cairan. Kadar garam tubuh menurun sampai bikin sel tubuh membengkak.

0: Dan kondisi ini tuh bisa memicu mual, sakit kepala, gampang capek, kram otot, bahkan hiponatremia. Dan umumnya orang dewasa itu butuh sekitar 2 liter per hari ditambah asupan cairan alami lewat buah serta sayur tinggi air.
1: Jadi kalau sayur sama buahnya udah dikonsumsi setiap hari.
2: Benar.
1: Jadi konsumsi air minumnya juga harusnya sesuai dengan takaran aja.
0: 2 liter aja 2 per liter. Hari cukup.
1: Jangan semua nanti bengkak kan.
0: Iya.
1: Bengkak itu kan bukan di Thailand.
2: Bangkok.
1: Betul.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Air itu kan disebut sebagai sumber kehidupan manusia. Jadi manusia itu gak cuma hanya butuh dengan makanan, tapi air itu nomor satu, is nomor wahid.
0: Bener, tapi sayangnya masih ada aja beberapa mitos dan kesalahpahaman mengenai manfaat dan bahaya dari air putih. Nah, kita akan kasih tahu nih fakta sebenarnya tentang air putih yang perlu kamu tahu.
1: Yang pertama tuh, teman Fox, banyak minum air putih itu belum tentu bikin kulit jadi halus.
0: Masa sih?
1: Faktanya, jumlah air minum yang kamu konsumsi ternyata cuma punya sedikit pengaruh loh terhadap kondisi kulit kamu. Jadi memang bila lapisan keluar atau terluar kulit kamu atau epidermis nggak mengandung cukup air, kulit akan kehilangan elastisitas ya, akan terasa kasar gitu. Tapi belum ada studi yang bisa membuktikan adanya pengaruh langsung antara konsumsi air dengan hidrasi kulit.
0: Kalau kasar, laporin aja dong KDRT.
1: Iya, laporin ke kepolisian itu. Pasal yang apa namanya, kekerasan dalam rumah tangga.
0: Yang kedua, bisa bantu menurunkan berat badan. Jadi air 100% bebas kalori, sehingga bisa ngebantu kamu dalam membakar lebih banyak kalori. Air juga bisa membuat kamu ngerasa kenyang, soalnya air mengalir dengan cepat sampai ke perut, membuat perut lebih renggang. Selain itu, air putih juga berfungsi buat melancarkan pencernaan.
1: Tuh, ya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kembali botol minum plastik. Jadi hal ini gak dianjurkan buat dilakukan, karena botol minum plastik itu terbuat dari bahan kimia. Bahan kimia ini akan meresap ke dalam botol pada saat digunakan berulang-ulang. Jadi selain itu, kalau botol ini tidak dibersihkan dengan benar, maka akan jadi tempat pelabuhan bakteri dari mulut kamu. Jadi sekali aja sekali botol plastik ya udah dibuang. Misalnya kalau kita makan karena ngirit kali ya, karena udahlah daripada males ngambil di gelas, lebih baik di botol plastik.
0: Iya, jadi mulai sekarang ya coba beralihlah ke apa namanya,
1: termos.
0: Toren, Pak.
1: Gede banget, sama kan dari plastik juga itu.
0: Iya, maksudnya tumbler gitu. Jadi
1: itu enak ya.
0: Sering bawa tumbler aja sekarang. Jadi jangan pakai botol plastik mah. Jangan diisi lagi, udah sekali pakai aja.
1: Dibuang aja botol plastik mah, dibuang.
0: Gitu. Sekali pakai gitu.
1: Iya, sekali pakai.
0: Kayak apa ya? Sekali pakai.
1: Ya,
0: selain botol plastik yang sekali pakai biasanya
1: pampers,
0: apa, Pak Irwan?
1: Pampers.
0: Oh iya.
1: Pampers sekali pakai.
0: Gak boleh tuh pakai lagi.
1: Apa lagi ya? Sekali pakai.
2: Pentil liner
1: sekali pakai. Terus
2: tisu
1: sekali pakai.
0: Iyalah.
1: Kalau kresek kan disimpan ya?
2: Iya.
0: Biasanya ibu-ibu gitu, kresek disimpan lagi.
1: Heeh. Di siapa ya dising sekali pakai di?
0: Saya yang sekali pakai ya? Saya. Mantan.
2: Waduh. Sekali pakai itu.
0: Ya udah, ngapain harus balikan lagi kalau sama mantan? Udah, cukup sekali buang. Cukup sekali buang.
1: Oh. Gitu. Di mana-mana dia namanya. Mantannya dibuang gitu.
0: Enggak
1: dicomot lagi enggak?
0: Enggak lah, udah aja.
1: Oh, gitu. Cari yang baru lagi.
0: Cari yang baru lagi.
1: Ada yang baru teh?
0: Enggak ada tuh, susah.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yantai.
2: Wah, aduh Wanda.
1: Ini mau nanya nih, tapi kamu harus bagi teman aku, kamu harus jawab itu Yanti, harus jawab sesuai dengan sesuai keinginan dan fakta.
2: Apa tuh?
1: Gimana kalau supaya tiap bulan kita dapat pemasukan tapi nggak perlu kerjaan, itu capek, Irwan teh kerja tapi ya gitu duitnya cepat keluar, duitnya cepat habis gitu.
2: Gampang banget atuh itu mah Irwan.
3: Mau tahu gimana caranya? Gimana kalau kita buat arisan aja yuk? Mau nggak?
1: Ida bagus ok. Itu.
2: Ide bagus.
1: Gimana kalau arisannya itu
3: gimana? Gimana?
1: Berapa orang biasanya yang bagus?
3: Gini ya. Gimana kalau sebulan 1 juta aja Irwan, yang menangnya nih 1 juta aja udah
1: sebulan?
3: Arisannya. Iya.
1: Jadi kita arisannya 1 juta nih.
3: Iya.
1: Per orang?
3: Iya.
1: Aman. Terus yang ikutannya siapa aja?
3: Ya ikutannya, ya kita berdua aja. Tapi bulan pertama Yanti dulu yang menangnya ya.
1: Ngomong gue ya, tuh harus pinjam duit gitu nih.

0: Fox News.
1: Ratusan warga negara asing sindikat judi online di Hayam Wuruk dipindah ke imigrasi. Dilansir dari CNNIndonesia.com, ratusan warga negara asing yang terlibat dalam sindikat judi online jaringan internasional di kantor Jakarta Barat dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi. Karopenas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pemindahan 320 warga negara asing itu pemeriksaan keimigrasian terhadap para tersangka.
2: Truno Yudo merincikan sebanyak 150 orang dipindahkan ke rumah detensi imigrasi, kemudian 150 orang ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 20 orang lainnya ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Ia menambahkan langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara simultan dan terintegrasi bersama pemangku kepentingan terkait.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Makanya kalau lagi hobi sesuatu tuh jangan semua dijual. Pepi lagi hobi pedal, padel, dijual rumah-rumahnya. Jangan atuh Pep.
0: Manya nepi ka jual imah,
1: dia
0: beli raket wae Pepi ah.
1: Dia pengen beli raket, lain beli sepatu asik.
2: Asik.
1: Asik.
0: Gitu. Sik asik dengan
1: nih buat teman-teman nih. Ini aja. Tuh ya. Rumah menghadap timur. Ini dari Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Rumah menghadap timur, dapat matahari pagi sama sore. Atap tinggal jadi atap tinggi jadi adem sejuk. Daerah bebas banjir. Mm-hmm. Tipe 36-50. Mm-hmm. Satu lantai tinggi platformnya
2: lantai
1: platform.
2: Satu
1: lantai atau lantai satu tinggi plafonnya 6 meter. Lantai 2 mezanin jadi 2 lantai. Satu kamar tidur. Closet.
0: Enggak dong.
1: Closet duduk. Dapur mini atau si gaya ucok baba atau dapur mini mah. Carport cukup satu mobil. City car satu motor. Halaman depan cukup untuk jemur baju, jemur asin, jemur kerupuk udang. Halaman belakang private, atap bisa digeser buka tutup. Oh gaya sih pakai remote ya jujurnya. Gaya
0: ngomong
2: diengkol.
0: Diomongin.
1: Mana?
0: Open sunroof gitu
1: kayak wuling. Air sudah pakai sibel 40 meter, siap pakai tidak untuk dikonsumsi. Konsumsinya biasa pakai air galon aja. Listrik 1300 watt, dekat masjid lagi. Ah ini pemilik pertama aman kalau mau naik SAM AJB only. Bang kali AJB mah.
0: Itu
1: BJB untuk keluarga kecil seperti keluarganya Adul. Itu cocok untuk buat keluarga kecil seperti Adul yang pengen upgrade bangunan karena masih jadi namanya rumah tumbuh. Sok ke Pepi tuh nanti bisa kalau teman-teman lagi butuh di daerah Rancamanyar, Bojong Sukamukti namanya, Cicangkuru, Katapang. Andir Bandung.
0: Pepi lagi jual rumah ya. Tuh Pepi kalau ada yang beli dari pagi Bandung maksudnya.
1: Terbang pagi deh. Kamu kangen ya sama Os ya. Katanya lagi banyak duit nih. Masa teman gue juga sekarang kerja full tank di full tank bukan full day ya. Si Akmal di Os nih.
0: Gitu. Maksudnya kalau ada yang beli ini saya dengerin pas pagi Badung berarti persenan buat kita ya Pepi.
1: Nah,
0: ya,
1: si Didan itu. Si Didan asa imam mana eta lain. Kan nyaho Didan, si Didan teh. Oke.
0: Ya sudahlah. Ya mudah-mudahan
1: lancar ya Pep.
0: Apapun kamu yang lagi usahakan.
1: Pasti kamu pindah ke Kabupaten Permai nih.
0: Orang tuanya lagi mungkin ya. Iya iya.
1: Kalau enggak ke Mekarwangi. Di Mekarwangi Pepi ada lahan di situ. Lahan buat domba. Sukses ya Pep.
0: Oke deh, kita pamit.
1: Aku tuh kadang-kadang suka nyesel dis.
0: Kenapa om?
1: Ya kalau orang lain gitu ya. Cium pipi pasangannya jadi sirik aja gitu.
0: Kenapa
1: sirik? Ya baru-baru mau cium pipi pasangan saya sendiri atau apa namanya, cium pipi orang lain gitu ya. Mau cium pipi sendiri aja belum bisa aku mah.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Hari Senin hari yang menyenangkan. Ya, yeah, sekarang ketemu sama Ijen Mandagi lebih menyenangkan lagi. Libur udah beres. Sekarang kembali beraktivitas, kembali produktif teman Fox. Ijen temenin. Oh iya, dingin ya. Dingin. Jadi apa? Jadi naga. Ah, kita naga.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Week.

Nanti mau sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat perfect dari Simple Plan. Kita gak bisa jadi orang yang perfect ya teman Fox ya, tapi kita bisa jadi orang yang berusaha untuk sempurna. Wah. Ya kan, orang dinilai dari hasil usahanya, hasil sempurnanya. Dan kemarin Bandung macet ya gara-gara kemenangan Persib Bandung. Dan yang pastinya kalau misalnya kita ngobrolin tentang sepak bola, itu adalah kultur yang udah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di kota Bandung. Jadi kalau misalnya Persib menang, Persib kalah, itu pasti akan ada akibatnya lah. Dan harus kita terima juga. Tapi semoga jadi lebih dewasa aja sih cara kita menyikapinya. By the way, selamat ya Sip ya, 2-1 men. Nontonnya tegang, jujur aku nonton di HP ya, ngelihatnya tuh luar biasa. Emang Bojanhodak tuh pelatih yang cerdas. Deal ya, setuju ya. Aduh, bener-bener ya sebagai orang Bandung bangga juga. Ayo, 2 pertandingan lagi, jangan terlena. Away PSM, home Persijap ya kalau gak salah. Yes. Kalau sekarang kita bakal ngobrolin tentang lagu-lagu apa yang bakalan kamu request di 08122 4774 917 teman Fox. Yuks, jangan tungguin ya sampai jam 11 nanti.

0: Ari dininya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika namajan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dininya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.

Nah, di bawah sahabat FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijan Mandagi di Fox Music Marathon. Requestannya udah ada beberapa yang masuk, nanti bakalan Ijan puterin juga. Sambil nanti ya, tungguin aja live TikToknya Ijan bakalan ada juga. Sebentar. Aktivitas kamu hari ini ngapain aja? Boleh dikasih tahu juga sama Ijan Mandagi. Terus, oh iya, requestnya satu lagu ya, satu lagu. Kamu mau lagu dari luar, lagu dari dalam, it's okay, bebas-bebas aja. Selama ada Ijan di sini, selama ada di playlistnya Fox Music Marathon, bakalan Ijan puterin. Have a good day dong.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua pendaki asal Singapura yang hilang di Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan pada pencarian hari ketiga minggu kemarin, kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar kawah gunung. Penemuan ini menjadi menggenapkan total korban jiwa akibat erupsi Gunung Dukono menjadi 3 orang, setelah sebelumnya seorang pendaki bernama Angel Chris Hela Pradita ditemukan terlebih dahulu. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: 10.02 teman Fox. Ijan Mandagi udah live TikTok juga ya. Jadi kamu boleh sambil ngobrol-ngobrol sama Ijan Mandagi, sambil lihat-lihat TikTok kamu ya. Ada beberapa requestan yang udah Ijan putarin juga. Tapi Ijan masih tunggu requestan kamu. Cerita-cerita weekend kamu ngapain aja. Yang pasti nonton Persib kan.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Free.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buru

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

Dari Omong-omong Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Wow, this is John Mayer, no such thing. John Mayer tuh punya lagu tuh selalu bikin kita keinget aja ya. Kalau misalnya kita, jadi lagunya tuh gak easy listening banget. Cuman enakin aja gitu. Aduh, susah lah diungkapkan dengan word-word ya, atau kata-kata. Buat sahabat-sahabat yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung, ada Tenani. Hai Tenani, seperti biasa ya, pagi Kak Ijan, selamat hari Senin. Selamat hari Senin. Nah, ini di Cicahem. Request lagunya Secret dari Madonna udah Ijan puterin. Salamnya untuk Kak Ros, Chandra, Apoy, Johan, Eko, Fahri, Beng Beng, dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijan, semoga sehat selalu dan semangat selalu siarannya. Amin. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Yeay, Kak ada Andika pengen dari lagu Fantasy ya. Ada Kak Dustin juga sama. Ada Kak Salma. Halo Kak Ijan, pagi menjelang siang, asal jangan menjelang hilang aja. Wah, lagu Closet ya. Kayak dia mau request lagunya Supergirl Gania sama Supergirlnya Gania Rosemary kan ya. Kemarin Persib kemarin menang. Salamnya buat orang-orang se-Bandung Raya, happy Persib menang. Buat Aijan yang lagi kerja, semangat kerjanya hari ini. Thank you Kak Salma ya. Kak Andi katanya, aih Rosemary baru dengar lagi setelah lama gak dengar di radio pula katanya. Om Ijan sehat selalu, saya mah playlistnya ikut aja dan yakin keren-keren playlistnya. Thank you. Fahri, selamat pagi Bung Ijan di Pajajaran, lagi jalan-jalan. Jauh banget. Maraton lagu katanya pengen request lagunya Aca Irwansyah. Bukan. Ihsan Bunga. Ah, udah jangan puterin ya. Terus ini ada KR Vita. Pengen Irwansyah dan Aca Septriasa My Heart. Kak Musa nanti ya di godok dulu lagu-lagunya, soalnya lagu-lagu Kak Musa tuh luar biasa. Happy Sweet 20th anniversary film Heart, semoga film terfavoritku menjadi kenangan terindah. Amin amin. Kamalia Putri pengen Takkan Terulang. Terus ini enggak ada namanya. Juga pengen lagunya sama. Haha, Sabrina Leaner ya. Terus ini next-nya ada Kak Johan. Kak Johan apa kabar, Kak? Kata Kak Johan tuh pagi, Kak Ijan, saya Johan di Tasik, lagunya Edane Mana Aja. Udah Ijan puterin ya. Makasih ya, lagunya udah meluncur. Yes, pasti meluncur dong. Lagu-lagu yang kamu request selama ada di playlist Fox Radio Bandung, pasti Ijan luncurkan. Gak pakai lama, gak pakai delay. Kayak apa ya delay-delay coba, you know.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Rayakan 25 tahun berkarya, Yovi and Nuno rilis EP Kilometer dengan single utamanya Kilometer. Single Kilometer ini ditulis bersama dengan Arsy Widianto dan single ini akan terasa bergaya generasi sekarang. Tapi improvisasinya, aksennya tetap memakai ciri khas Yovi and Nuno dengan nada-nada yang terasa terpengaruh oleh musik tahun 80-an. Ini dia Yovi and Nuno dengan Kilometer.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com. It's time for good life, healthy life. Only on 91.7 FM, Vogue Radio.
1: Meregangkan badan setelah bangun tidur adalah salah satu cara sederhana yang bisa membuat tubuh terasa lebih segar dan siap beraktivitas. Dengan memulai pagi hari dengan peregangan, kamu bisa mengurangi rasa kaku, meningkatkan aliran darah, dan membantu tubuh beradaptasi setelah beristirahat semalaman. Setelah tidur, tubuh biasanya mengalami kekakuan atau pegal karena posisi yang tidak banyak berubah. Itulah sebabnya meregangkan badan setelah bangun tidur menjadi langkah sederhana yang memberi rasa nyaman sekaligus mendukung kesehatan, seperti memperbaiki sirkulasi darah dan melepas hormon yang membuat tubuh lebih bersemangat. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, kamu bisa juga balur badan dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Centurica 24 juga di Vogue Radio Network. Dan harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000. Untuk info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Sebanyak 1.300 keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat memilih mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Keputusan ini diambil secara sukarela karena mereka merasa kondisi ekonomi sudah membaik dan tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah. Fenomena ini menjadi perhatian karena menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus menjadi indikator perbaikan kesejahteraan di daerah tersebut. Wakil Bupati Solok Chandra mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela keluar dari daftar penerima bantuan setelah dilakukan evaluasi dan transparansi data. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Kalau teman Fox ngedenger kan ya, ternyata radio itu bisa didengerin orang sama musiknya langsung. Dan ternyata juga teman Fox, sosok yang paling berjasa namanya tuh Reginald Fessenden. Ini tuh adalah orang pertama yang menyiarkan suara manusia dan musik pada malam Natal di tahun 1906. Setelah sebelumnya radio hanya digunakan untuk mengirim kode Morse aja.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

Yo, I don't know what's going on, but I do know one thing.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge, mabok perjalanan jiga namajan euy.
0: Ah, tong lier-lier Pep, mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size, ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitu nya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai tisa 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sanksi tegas ya, pertama kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tentu sudah sampai pemecatan.
2: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
4: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
1: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
4: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus pencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
3: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
5: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
6: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu ada tersebar di Desa Parakan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
5: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
3: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
7: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi Disanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan rencananya buana flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
8: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau jadi pusat. Kita lagi coba koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan.
9: Oh, buat underpass. Yeah.
8: Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari Presiden nih, pusatnya anggaran berapa. Kemana nih?
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasih, bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan, serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
2: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah history, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
3: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi

0: mendukung aktivitas pemilihan sampah.
1: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
0: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
2: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
3: Biasanya Ibu dapat apa aja?
2: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
5: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
6: Senang aja Pak, tapi limosin 1,80 kilo, 4 tahunan lah. Untuk perawatannya kita rutin obat cacing, vitamin, premi,
7: obat cacing.
6: Palingnya, pakannya dipulih.
5: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden.
4: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
8: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansa, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
9: Asik banget, yes lah, untuk Persib 3 poinnya.
8: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
9: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
8: Sementara itu, ribuan bobotoh memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
13: Fox Radio Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good lomba sihir. Gak usah ikutan lomba sihir, tapi kita lomba request aja. Seperti biasa sampai tepat jam 3, 081-22-477-4917 nya sudah siap. Tinggal dipakai sama teman Fox untuk requestin lagu Indonesia apapun. Jadi silakan yang pengen request bisa dia, bisa via WhatsApp atau bisa juga via live TikTok nanti di @foxradio. Sekarang sini dulu ya, Run dengan Dekat di Hati. Nggak usah ditanya siapa yang paling dekat di hati Rian Dimoti, adalah teman Fox yang selalu request di Selecta Indonesia tentunya sama Rian Dimoti sampai tepat jam 3 nanti. Yuk request yuk, karaokean yuk.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Setiap pagi itu baiknya minum air, teman Fox. Kayaknya nggak cuma pagi aja ya, tapi siang, sore juga. Biar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Nah, salah satu cairan yang direkomendasikan oleh National Nutri Database for Standard Reference Asia, bukan Asia deng, Amerika Serikat lebih tepatnya. Ini direkomendasikan itu adalah air kelapa. Ya, ini dari datanya bahwa satu gelas air kelapa itu mengandung 600 mg kalium. Dan air kelapa ini kaya mineral, bisa membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang. Air kelapa juga bisa dijadikan pengganti cairan tubuh yang baik karena bisa dikonsumsi walaupun perut dalam keadaan kosong. Luar biasa ya. Udah gampang dicarinya kalau di Indonesia, kan gak susah kayak di luar negeri. Kalau mau minum air kelapa susah gitu. Nah, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, seringlah untuk membalur juga tubuhnya teman Fox dengan sangat-sangat klasik minyak balur. Karena sangat-sangat klasik minyak balur ini punya kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Cukup dibalur tanpa diminum. Jadi yang diminumnya air kelapa, yang dibalurnya buat badan kita itu bisa sangat-sangat klasik minyak yang tersedia di mana aja, di K24, Century, Kimia Farma, Fox Radio. Dan harganya jangan sampai lupa, 100 mili, Rp170.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Dua tahun penuh makna bersama sanga-sanga.

Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota optimis Persib Bandung rebut hat-trick. Kota Bandung kerahkan 184 petugas pemeriksa hewan kurban. Surat edaran Mendikdasmen berdampak positif bagi guru honorer. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan optimistis Persib Bandung mampu meraih gelar juara Super League 2025-2026 dan menjadikan raihan juara 3 kali secara berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi hasil positif Persib dalam laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Usai mengikuti nonton bareng di Aula Mapolrestabes Bandung pada Minggu 10 Mei 2026, Farhan mengatakan hasil maksimal tersebut menunjukkan Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Farhan mengaku bangga atas kemenangan yang berhasil diraih oleh Maung Bandung. Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua pertandingan penting yang harus dihadapi Persib, yakni melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Di sisi lain, Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap perayaan kemenangan Persib dapat berlangsung aman dan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
1: Inilah pertandingan penting di Samarinda ini memberikan hasil yang maksimal. Ini menunjukkan bahwa Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Masih ada dua tanjakan, jangan pernah dianggap remeh. Pertandingan kita melawan PSM Makassar, kemudian terakhir lawan Jepara. Ini jangan pernah dianggap remeh, kita juga akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara ketiga kalinya. Euforia atau kegembiraan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memberi dampak negatif. Bila kita akan sama-sama merayakannya dalam suasana yang sangat baik.
0: Sebanyak 184 petugas diterjunkan untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, baik sebelum atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Usai secara resmi melepas tim pemeriksa hewan kurban di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah ini merupakan upaya memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kota Bandung dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan langsung dikembalikan ke peternak dan tidak diperbolehkan dijual. Selain itu, penjualan hewan kurban juga harus mematuhi aturan lokasi, seperti tidak menggunakan trotoar dan berada di lahan yang layak. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan adanya peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 tercatat sekitar 18.640 ekor, sementara tahun ini disiapkan hingga 25.000 ekor sebagai langkah antisipasi. Farhan mengatakan data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan tidak layak dikembalikan ke peternak masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan, ya, yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi.
0: Tim pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban akan bekerja tanpa henti mulai hari pelepasan hingga hari terakhir tasyrik. Mereka akan menyisir seluruh wilayah Kota Bandung mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan termasuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, setiap hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan akan diberi penanda berupa kalung sehat dan layak yang terintegrasi dengan aplikasi e-Selamat. Selain itu, seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung wajib telah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Menurutnya, upaya pencegahan telah dilakukan jauh hari melalui edukasi dan pemeriksaan terhadap peternak.
3: Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrik full, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan. dibebankan dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi e-selamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan baik. Kita sudah mengedukasi, memeriksa, kemudian memberikan perawatan kesehatan terhadap ternak yang ada di Kota Bandung, dan para peternak sudah paham lah karena PMK ini 2 tahun yang lalu terjadi, tapi mudah-mudahan semua terkendali. Dan ini juga menjadi salah satu syarat setiap hewan yang datang ke Kota Bandung harus divaksin PMK, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP turut melakukan pemantauan penjualan hewan kurban. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengakui ada sejumlah lokasi yang biasanya rutin dimanfaatkan oleh pedagang untuk tempat berjualan hewan kurban. Menurutnya, penertiban akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kebersihan. Bambang menegaskan trotoar dan taman dilarang digunakan sebagai tempat berjualan karena merupakan ruang publik. Oleh karena itu, pihaknya meminta dinas terkait agar mengimbau para pedagang tidak berjualan di sembarang tempat dan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
5: Tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelas tidak boleh lah. Pasti ini ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik, ada aturannya. Jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau ya, mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan itu yang harus diutamakan.
0: Keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang status dan kedudukan guru honorer berdampak positif bagi 3.000 lebih guru honorer di Jawa Barat. Pasalnya, sebelum adanya surat edaran tersebut, gaji para guru honorer tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terhalang aturan status. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas terbitnya surat edaran tersebut karena membuka sumbatan yang sebelumnya menjadi kendala untuk pembayaran gaji para guru honorer. Menurutnya, pencairan gaji tersebut dinilai penting karena para guru merupakan faktor utama pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
6: Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, tenaga honorer kurang lebih 3.828, tidak mendapatkan gaji. Dan setelah ada edaran tersebut, maka

0: Sabtu 9 Mei di Tiwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai kota angklung. BKA Fest 2026 Bandung di Riung Angklung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
3: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia.
4: Pop Radio. Masih barengan sama Rian Timothy teman Fox. Selamat siang dulu menuju sore, ada Musa, terus juga ada Johan, ada Nani. Apa kabar juga, ada siapa lagi nih yang udah request tentunya tapi belum dibacain sama Rian Timothy. Sabar ya. Ada Ganjar di Kopo. Wah, siap-siap. Abis ini requestannya bakal dibacain yang udah masuk via WhatsApp di 081-224-7749.
3: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
5: Selekta Indonesia.

music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Harus jaga kesehatan banget teman Fox. Karena badan itu nomor satu. Iya, jadi ceritanya Rian Timothy rada-rada tidak enak body hari ini, sedikit kurang enak badan. Tapi mudah-mudahan teman Fox sehat selalu ya. Apa kabar untuk Musa yang pengen diputerin lagunya dari Krisdayanti? Masih ada waktu katanya. Ini masih ada waktunya, ada gak ya? Gimana kalau kita menghitung atau Mahadaya Cinta? Masih ada waktu tuh judulnya kan dari Krisdayanti, gak ada kebetulan. Tapi kalau misalnya mau diganti judulnya atau ganti musisinya boleh ya Musa ya. Kabarin ya Musa ya, terima kasih loh. Terus juga apa kabar, ketemuan lagi sama hai Kak Moti super ceria. Ini dari Ganjar Rikopo, masa sih? Padahal lagi gak enak badan loh, masih dibilang super ceria. Ngerequestin lagunya dari Hindia, kita kesananya udah diputerin. Salamnya buat istriku tersayang aja yang sedang kerja sambil ngedengerin Fox Radio. Terima kasih karena udah ngedengerin Fox Radio Bandung. Semangat kerjanya katanya. Nanti kita jajan jambu kulutuk lagi ya. Aduh bener enak sih dicocol gitu ya, pakai yang pedes-pedesnya itu kan. Pedes gak sih? Yang bikin seger itu, yang bikin mata belotot. Terima kasih ya Kak Timothy, sama-sama ya. Terus juga apa kabar, ada Johan di Tasik yang pengen diputerin lagunya dari Bersamamu dari Grass Rock. Ini gak ada lagunya ya kalau gak salah Johan ya. Tapi kalau mau diganti lagunya silakan ya. Assalamualaikum, Rian Timothy ini sama Nani di Cicahem ngerequestin lagunya dari Andi Liani. Salamnya buat Kak Ros, Chandra, Apo, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng dan semua teman Fox. Spesialnya untuk Rian Timothy aja, semoga sehat selalu. Amin. Sukses selalu, amin. Terima kasih udah dibacain dan diputerin lagunya. Sama-sama Nani ya. Kita puterin dulu lagu yang satu ini teman Fox. Datangnya dari yang mana ya? Untuk dikenang. Jika stick untuk dikenang. Ingat.

0: Mau dengerin lagu galau? Kan bahagia? Atau disco sekaligus? Di sini semua bisa dong. Request lagu Indonesia favorit kamu sekarang ya di Selekta Indonesia.
1: 100% lagu Indonesia.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
5: 91.7 FM.

saldonya aja dulu deh, kumpulin buat pensiun. Ini ada satu informasi yang datangnya dari Good News from Indonesia, lebih tepatnya dari Good Stats ya, negara terbaik untuk menikmati pensiun. Ini survei yang diadain di tahun 2025, mungkin bisa tebak Indonesia jadi negara keberapa dari sekarang. Jadi Selandia Baru ini ternyata menduduki peringkat pertama sebagai negara terbaik untuk pensiun 2025. Ini berkat alam yang indah dan kualitas hidup yang tinggi. Terus kedua itu ada Luxembourg, dan yang ketiga ada Swiss yang menonjol karena ekonominya kuat dan layanan kesehatannya terbaik. Ini menawarkan kenyamanan bagi pensiunan. Nah, peringkat ini berdasarkan survei dari 126 ribu peserta dengan 11 kategori seperti perawatan kesehatan, biaya kehidupan atau biaya hidup. Dan Indonesia itu masuk ke dalam daftar nomor 13 sebagai negara terbaik untuk menikmati pensiun. Ini survei yang diadakan di tahun 2025 ya teman Fox. Kalau dilihat sih dari negara 1 sampai negara 5 ini negara-negara yang banyak duit semua ya. Mehong, mehong. Selandia Baru, Luxembourg, Swiss, Kanada, Australia. Ah, dah lah. Di Indonesia juga enak dipakai buat pensiun. Iya kan, tempatnya dulu tapi di mana? Di pedesaan mana? Dengan duit yang seperti apa? Nah, itu dia teman Fox. Dan emosi sesuai dengan warna dalam hati aja dulu nih ya. Judulnya warna dalam hati saja. Berdoa semoga pensiunnya di mana aja, yang penting duitnya banyak.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Jadi lagu kedua terakhir yang Rian Timothy puterin, karena masih ada satu lagu lagi sebelum Rian Timothy pamit ya. Terima kasih dulu buat teman Fox yang udah kirimin requestan di 081-22-47-74-917, dan juga yang udah mention di @Fox Radio Bandung. Besok kita ketemu lagi teman Fox, tapi di jam yang berbeda. Kira-kira jam berapa? Ini dulu deh buat closing hari ini. Chris Patty, bila rasaku ini rasamu. Pamit dulu ya teman Fox ya.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, gimana hari Seninnya? Menyenangkankah? Atau hari dang? Ngehayaps banget ya hari ini tuh. Ngehayaps. Ngerti gak ngehayaps? Padahal Persib menang, tapi

euforia yang berlebihan. Om Farhan juga meminta semua bobotoh tertib dalam merayakan kemenangan tanding melawan Persija kemarin gitu. Dan info selengkapnya kita bakal bahas ini di Seru Senja selama 3 jam ke depan, teman Fox ya. Om Farhan katanya bilang, ya boleh rame asal tapi jangan kamalina anting, cina kalau bahasa Sunda mah ya gitu ya. Sewajarnya dan secukupnya aja, karena emang belum juara gitu kan, masih baru menuju ke juara, asik ya. Sempet rame sebuah postinganku ngomongin cacing. Asian ya Allah. Cepat beres ya, ada yang dijambak lagi.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Perilisan Kau jadi momen spesial yang menandai satu dekade sejak hadirnya lagu Dia. Secara lirik, Kau berbicara tentang cinta yang tenang, dewasa, dan penuh penerimaan. Kalau banyak lagu cinta bercerita tentang awal perasaan, Kau justru menggambarkan fase ketika seseorang sudah menemukan tempat pulang dalam diri orang lain. Ini dia Anji dengan Kau.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

91.7 Fox Radio Bandung Feel Good. Masih di Seru Sejabat Fitri FV ya. Jadi Om Farhan ini menyebutkan kalau bobotoh euforia boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Tetap tertib, yang penting mah itu ya, tertib cenah. Kalau kota Bandung, Muhammad Farhan meminta bobotoh buat tertib setelah Persib Bandung menang melawan Persija Jakarta pada laga Super League di Stadion Segiri kemarin sore ya. Om Farhan juga mengatakan kegembiraan atas kemenangan Persib merupakan hal yang wajar, tapi perayaan diminta tetap berlangsung tertib dan juga gak mengganggu masyarakat lain. Dia juga memastikan unsur Forkopimda ini bersama aparat keamanan telah disiagakan buat menjaga situasi tetap kondusif selama perayaan berlangsung pasca euforia kemenangan Persib semalam ya. Petugas juga membersihkan dan di wilayah-wilayah yang mungkin ada sampah dan lain sebagainya. Ada Gober dan juga DLH Kota Bandung itu bergerak cepat membersihkan sejumlah titik di Kota Bandung mulai dari Jalan Cikapayang hingga flyover Pasopati, katanya gitu ya. Terima kasih Om Farhan selalu support dengan Persib Bandung ya. Ya kalau gak support Persib Bandung pasti bakal hese sih. Pemimpin Bandung udah pasti harus, atau pemimpin Jawa Barat ya, udah pasti harus bawa-bawa Persib. Ya sulit kayaknya kalau gak bawa Persib lah. Ya, jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan terus melesat gitu ya. Persib tetap ada di puncak dan bobotohnya juga semakin dewasa dan juga semakin hebat. Keren sih ya. Mantap lah bobotoh mah. Barager, saroleh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sundari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Feel the music, feel the vibe, feel the music.

0: Fox News.
1: Fox News.
2: Dilansir dari antara news.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 237.196 guru non-ASN yang telah terdata dalam sistem data pokok pendidikan sehingga tetap aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikdasmen Nunu Suryani mengatakan pihaknya tetap membutuhkan para guru non-ASN selama proses penataan formasi kebutuhan guru berlangsung. Lebih lanjut, Nunu mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian juga lembaga terkait tengah memetakan formasi kebutuhan guru secara nasional sehingga dapat diredistribusi untuk mengisi kekosongan formasi di berbagai wilayah termasuk dengan melibatkan guru non-ASN. Di samping itu, lanjutnya Kemendikdasmen ini bersama pihak terkait juga tengah menyiapkan mekanisme seleksi bagi ratusan guru non-ASN tersebut yang sudah terdaftar dalam sistem Dapodik per 31 Desember 2024 yang lalu. Berita selengkapnya antaranews.com.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ari dininya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dininya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasa si porokokok.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox, ini serem sih gue bacanya. Bekasi resmi jadi kota beracun kedua di dunia. Waduh. Ngeri. Coba di sini ada orang Bekasi yang lagi main ke Bandung gitu, atau orang Bekasi lagi sekolah dan tinggal di Bandung. Gimana sih? Apakah emang bener separah itu di Bekasi? Kita akan bahas di jam ini, teman Fox. Terusnya Pepi Trevi.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

3 ton gas metana per jam. Hitungannya jam, teman Fox. Gak khawatir ya. Ini banyak sekali yang pasti akan terdampak gitu ya. Karena tempat pembuangan sampah akhir ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu ya. Berdasarkan pemantauan lembaga internasional menggunakan teknologi satelit seperti Carbon Mapper, kemudian Teenager One milik Planet Lab, dan juga instrumen EMIT dari NASA, angka ini menempatkan Bantar Gebang sebagai salah satu sumber emisi metana terbesar dunia, berada di posisi kedua setelah Campo de Mayo di Argentina. Gas metana punya dampak pemanasan yang jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek, dan turut juga memicu terbentuknya ozon yang berbahaya bagi kesehatan, teman Fox. Aku gak ngerti lagi sih sebenarnya kalau ngebahas ini. Ada di beberapa akun di sosial media, di TikTok dan juga di Instagram ya, yang rumahnya daerah-daerah Bantar Gebang gitu, sering posting, sering ya cerita lah keadaan di sana seperti apa gitu. Karena memang udah jadi gunung, beneran gunung gitu. Aku tuh gak kebayang, dicaringin aja yang sampahnya cuman segitu, gak nyaman gitu ya polusi udaranya, apalagi kalau di sana gitu. Mungkin segera ada solusi seperti apa gitu ya untuk pengolahan sampah. Mudah-mudahan ada solusi dia. Amin, amin. Kasihan soalnya.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good Pink Pony Club. Teman Fox, ini kalau kamu biasanya suka makan di rumah pakai piring apa nih? Ya, pakai piring seng, piring plastik, melamin, atau pakai piring bling, atau ada pakai piring emas, atau pakai piring dengan hitam. Gile, bahkan pakai piringan hitam. Jadi piring anyaman, tahu nggak sih piring rotan? Mun bahasa Sunda nama sebutan teh mah? Nya ada deh sebutannya, orang Sunda teh bilangin apa gitu ya piring rotan itu teh. Biasanya identik sama piring rotan gitu ya, sama itu tuh kan memang terkesannya jadi klasik, tradisional gitu ya, jadi estetik lah gitu. Dan sering membuat makanan kayak lebih menarik aja gitu dari tampilannya nih. Tapi di balik tampilannya ada hal yang penting yang sering luput dari perhatian teman Fox. Apa tuh? Jadi kebersihannya. Karena punya banyak selak dan juga pori, anyaman rotan lebih sulit dibersihkan katanya secara maksimal dibanding piring biasa gitu. Sisa makanan, minyak, debu hingga bakteri itu bisa terselip dan juga menumpuk katanya kalau nggak dicuci dengan benar. Bukan berarti wadah seperti ini nggak boleh dipakai, boleh ya, tapi kebersihan dan juga cara penggunaannya harus lebih diperhatiin aja gitu. Penggunaan alas kertas makan meski itu kadang-kadang suka bikin ribet ya, licin soalnya, tapi itu benar-benar harus dijaga dan juga harus diperhatikan, rutin lah dicucinya gitu ya. Kalau udah rusak dibuang mendingan, karena beresiko terkontaminasi teman Fox ya. Jadi sok atuh mulai dari sekarang coba dilihat, kalau udah ada buluk-buluknya mending dibuang deh. Alternatifnya pakai yang plastik, ada kan tuh ya, kesannya kayak piring anyaman tapi dari plastik, lebih aman kayaknya.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Crown fit ini adalah garis-garis halus yang muncul di sudut luar mata dan sering jadi salah satu tanda penuaan wajah yang paling awal terlihat gitu. Kemunculan garis ini sering membuat wajah tampak lebih tua dari usia sebenarnya, sehingga gak sedikit orang yang merasa kurang percaya diri gitu. Munculnya si crown fit itu umumnya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Sering bertambahnya usia, produksi kolagen dan juga elastin pada kulit akan menurun, sehingga kulit jadi lebih tipis dan juga kehilangan elastisitasnya. Nah, selain itu untuk mengurangi atau juga mencegah penuaan, kamu bisa menggunakan Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu ya. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping, diolah yang mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti tanda-tanda penuaan, juga menjaga elastisitas kulit dan juga penyebab jerawat. Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu bisa dipakai pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, ada di Century, K24 juga ada di Fox Radio ya. Dan harga satu botol yang 100 ml Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu adalah Rp275.000. Untuk info lebih lanjut klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Seru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Teman Fox, di jam ini kita bakal ngomongin soal Dua Lipa ini gugat Samsung 260 miliar. Gila, sebanyak apa itu Dua Lipa menggugat gara-gara apa lagi ya? Sama kita mau kasih komentar juga nih soal kemarin kemenangan dari Persib atas Persija gitu ya. Seru sih Pepe Traffic. Kalau malah TikTok boleh yuk gabung.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Persib gitu ya, sama Persib Bandung, sama-sama kita jaga kota Bandungnya. Meskipun kemarin seru euforianya gitu ya, tapi Om Farhan menitipkan nih, boleh seru-seruan, konvoy dan segala macam, dijagain kok gitu, tapi tolong jangan ngerusak fasilitas dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada Kowalski ya, dia bilang gini, saya salah satu yang bangga dengan perjuangan Persib kemarin, dan mudah-mudahan tahun ini bisa hat-trick juara. Tapi tetap titip pesan buat semua, jaga Bandung. Euforia boleh, tapi benar-benar tetap tertib katanya. Tong ngaruntah sembarangan, karunya nu bebersih katanya. Karena nu bebersih nage hayang ngilu konvoy atuh bray. Iya kali ya. Ini kan kalau di Bandung tuh ada tim bebersih ya. Namanya teh Gober sama DLH Kota Bandung tuh memang pagi-pagi sudah bergerak cepat untuk bebersih gitu. Alhamdulillah sudah kondusif lagi dan juga sudah aman lagi jalurnya gitu. Ya. Dan rivalitas cuma 90 menit. Nggak, di luar lapangan mah udahlah ya, itu mah oknum. Ada aja pasti yang kayak gitu. Yang mau ikutan request di TikToknya Fox Radio Bandung, boleh ya. Tapi masih ada waktu buat sama kamu di live TikToknya. Ini juga ada lagu Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Ini diminta sama siapa ya? Aku lupa namanya nih. Nanti aku lihat lagi deh di TikTok, soalnya ketutup-tutup namanya.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: temukan jalan yang terbaik, relakan.
1: 91.7 Fox Radio Bandung, Feel Good, langit favoritku tadi Aditya, teman Fox ya. Ini kita mau ngomongin soal Lady Gaga. Kenapa Lady Gaga? Karena dia ternyata menggugat Samsung, Dua Lipa. Kenapa jadi Lady Gaga sih? Dua Lipa maksudnya. Dua Lipa dikabarkan menggugat Samsung nih sebesar 15 juta US dollar atau setara dengan 260 miliar. Karena diduga memakai fotonya di kardus TV tanpa izin. Ya Allah, ada-ada aja dah. Aduh, maupun bayaran buat promosi globalnya. Dalam gugatan di California, tim Dua Lipa ini menyebut pihaknya sudah meminta penggunaan foto dihentikan, tapi nggak direspon pihak Samsung. Katanya foto ini diketahui diambil saat Austin City Limits Music Festival tahun 2024. Dua Lipa ini menegaskan kalau dirinya nggak pernah nih memberi izin dan juga nggak akan menyetujui pemakaian muka dia nih untuk keperluan komersial Samsung. Hingga kini pihak Samsung belum memberikan tanggapan terkait gugatan tersebut. Ya Allah, ada-ada aja deh ya. Luar negeri mah ada aja yang kayak gitu ya. Cantik sih ya Dua Lipa. Samsung ada-ada aja lagi bisa kayak gitu ya. Teman Fox, ini ada lagu Saujana dari Billy Andrea diminta sama Kak Ivy Zen ya. Jangan bunda deh, kakak aja. Abis ini aku closing TikTok ya. Tapi kalau closing seru-serunya masih sampai jam 6 nanti ya. Masih di seru-serunya Baby Travis.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Net. Network seluruh Indonesia yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Rina Rohan Fongsi Band yung Feel Good Shape of My Heart, Backstreet Boys, teman Fox. Sekali lagi menutup perjumpaan kita di Seru Senja hari ini ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin dari tadi jam 3. Ya juga udah ngebahas banyak banget tentang yang katanya Bekasi jadi kota nomor 2 di dunia yang banyak sekali polusinya karena ada TPS Bantar Gebang sih katanya, itu yang bikin jadi kota paling beracun kedua di dunia. Khawatir ya, mudah-mudahan segera ada penanganan. Sama ngomongin juga tadi Dua Lipa katanya gugat Samsung gara-gara fotonya dipasang di kardus TV katanya. Kardus TV, aduh ya Allah, ada aja dah Mbak Dua. Ya sudah, kalau gitu ketemu lagi besok ya. Selamat hari Senin, mudah-mudahan menyenangkan Seninnya. Thank you Jojo Producer, terima kasih juga buat Mul, OPP On Duty, dan juga Andre Kemir Musik dan juga Program Director. Ya, seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Bersama.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Siap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: Lagu ini mengangkat kisah yang sangat dekat dengan banyak orang, tentang seseorang yang berada dalam hubungan tapi terus dibandingkan dengan mantan pasangan. Lewat lirik yang emosional dan jujur di lagu ini, Melly Mono menghadirkan karya yang gak cuma menyentuh tapi juga menyuarakan pentingnya menerima pasangan apa adanya. Ini dia Melly Mono dengan Aku Bukan Dia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Yuhu, selamat malam teman-teman Fox. Biasanya kita ketemu di weekend. Sekarang kita ketemunya weekday ya. Dan hari Senin ini gimana? Bak bibu ya. Kalau banyak bak bibunya kita cerita. Yuk barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 10 malam.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung Wilgen. Ketemu lagi sama Raden Citra nih teman Fox. Kalau biasanya kita ketemu di weekend, sekarang ketemunya di weekday. Rasanya tuh kayak satu abad gitu gak siaran. Padahal cuma beberapa hari doang ya. Hari ini gimana harinya kamu? Kalau Raden Citra hari ini lumayan bikin puyeng ya. Banyak banget hal-hal yang mesti diurusin, banyak banget hal yang harus diberesin juga. Jadinya aduh sangat-sangat dulu dong ya, biar gak pusing. Nah, biar makin hilang juga nih pusingnya kamu yang hari Seninnya bak bibu, gedebak gedebuk, mendingan kita dengerin lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra nih, sampai jam 10 malam nanti di Fox Night Show. Kamu boleh requestin lagu favorit kamu di 08122 4774917. Boleh juga lewat Instagram kita di @FoxRadio, ataupun lewat TikToknya Fox Radio Bandung. Nanti ya kita bakal live. Udah lama rasanya gak nyapa kamu nih di live TikToknya Fox Radio Bandung. Dan buat membuka malam hari ini, Citra Putri, Niji Kutak.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: 2 tahun penuh makna bersama saya.

Jola featuring Rai Putra dengan Jangan Teman Fox. Kalau Marion Jola bilang jangan datang lagi deh main-mainin hati aku. Tapi kalau Raden Cira bilang jangan lagi deh menghadapi masalah ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi bersedih, kamu lagi marah, lagi kecewa, atau lagi ngerasain emosi negatif, it's okay, gak apa-apa Teman Fox ya. Kasih ruang untuk kamu meluapkan emosi kamu. Jangan ditahan-tahan. Jangan juga kamu terlalu banyak bersedih. Kita ketawa aja ya. Karena ketawa ngakak selama 2 menit ternyata bisa bikin jantung sehat dan setara dengan jalan kaki 20 menit. Wow. Jadi punya alasan untuk tidak olahraga. Jangan juga Teman Fox ya. Jadi Citra ini baca dari Next Science ya. Kalau misalkan yang namanya ketawa ngakak selama 2 menit itu ternyata bisa banyak banget manfaatnya buat jantung terutama ya, karena bisa mirip kayak jalan kaki 20 menit tadi yang Citra bilang ya. Soalnya kalau misalkan kita ketawa, pembuluh darah itu jadi lebih rileks dan melebar, aliran darah juga jadi lebih lancar, dan efeknya oksigen itu jadi lebih gampang nyebar ke seluruh tubuh, mirip seperti habis olahraga ringan Teman Fox ya. Kamu sekarang lagi punya banyak masalah, ya udah nikmatin aja Teman Fox ya, karena yang namanya masalah mah memang berlalu lalang.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Fox News. Thailand berencana hapus bebas visa 60 hari untuk turis asing. Dilansir dari indozone.id, pemerintah Thailand sedang berencana untuk menghapus kebijakan bebas visa selama 60 hari. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing termasuk turis yang overstay dan para pekerja ilegal. Lebih lanjut, kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Thailand yang lebih berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand mengatakan kebijakan yang saat ini berlaku bagi warga dari 93 negara dan wilayah tersebut kemungkinan akan dicabut setelah dilakukan evaluasi terkait efektivitasnya. Usulan tersebut akan dibawa Kabinet Pemerintah Thailand untuk dibahas lebih lanjut.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam kedua di Fox Night Show. Ini makin banyak requestan dari kamu sampai bingung aku mau yang mana dulu nih teman Fox ya. Tapi yang pasti abis ini Citra punya Ungu Waktu Yang Dinanti dan juga Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Semoga doa baik kamu hari ini terkabulkan ya. Amin.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Semoga doa-doa baik kamu hari ini diijabah ya. Diijabah tuh apa ya? Oh, dikabulkan ya. Maklum, suka lupa ya. By the way, terima kasih banyak buat teman-teman Fox yang udah merapat barengan sama Raden Citra malam hari ini di Fox Night Show di 08122477491. Luar biasa Seninnya banyak doa-doa baik dari teman-teman Fox. Terima kasih. Pertama buat Kang Johan di Tasik nih, thank you so much. Malam hari ini udah merapat dan requestannya barusan sama Raden Citra udah diputerin ya, lagunya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Itu buat Kang Johan ya. Katanya mau salam buat teman-teman Fox seperti biasa, buat Teh Nani, Apoy, buat Beng Beng, terutama buat yang lagi siaran. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. BTW Teh, Sabtu Minggu gak siaran ya? Yes, sekarang siarannya di weekday aja ya. Jadi jangan lupa untuk dengerin aku, Raden Citra, di setiap Senin, Selasa, dan kadang-kadang Rabu ya. Di Fox Night Show, teman Fox. Terima kasih banyak buat kamu juga. Ini salah satu pendengar baru kita, namanya Zulia. Pengen diputerin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Dan salamnya buat penyiarnya aja. By the way, Zulia dari Jakarta. Thank you banget. Udah request jauh-jauh dari Jakarta, udah streaming juga nih. Streamingnya via mana? Streaming via www.foxradiobandung.com atau lewat ini, lewat VMA, lewat manapun boleh sih ya. BTW tadi website-nya salah. www.foxradio.com ya. Hari Seninku hari ini puyang. Kalau kamu gimana teman Fox? Belum ada yang cerita nih sejauh ini, tapi yang request banyak banget. Ada Fahrial Hardiaman juga

Semoga dimudahkan milik rezekinya, amin. Semoga bahagia selalu juga. BTW aku baru pulang nih, istirahatnya mau diplay lagu dari Putih Band dengan Sampai Mati. Boleh, siap diputerin. Ini kagok ah, satu lagi ada Desmoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Desmoy. Pengen diputerin lagu Aku, Kamu, dan Samudra. Hatur thank you Desmoy di Gades. Siap dimasukin ke playlist sama Raden Citra di malam hari ini. Dan terima kasih pastinya buat kamu yang udah merapat malam hari ini, yang hatinya lagi remuk. Yuk kita bersedih bareng dulu. Kasih ruang untuk sedihnya kamu barengan sama lagunya dari Angie Carvalho dengan Remuk di Fox Night Show.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan

0: meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Malam-malam kayak gini abis beraktivitas enaknya tuh kan cuci muka terus rebahan. Tapi jadi overthinking gak sih kalau misalkan tadinya nih pas kamu lagi cuci muka ketemu sama satu jerawat nyempil di area wajah. Kesel, bikin gak pede jadinya emosi gitu ya. Dan kondisi ini emang kelihatannya sepele sih. Tapi kalau misalkan gak ditangani dengan tepat, kulit berjerawat itu bisa meninggalkan bekas dan juga berdampak pada kualitas hidup yang tadi Citra bilang ya, jadinya gak pede gitu untuk menjalani hari-hari kamu. Nah, dengan perawatan kulit yang tepat dan penggunaan obat oles yang sesuai, jerawat itu umumnya bisa dikendalikan sehingga kulit tampak lebih bersih dan juga sehat. Selain itu, buat ngejaga kesehatan kulit wajah, bisa juga nih pakai sanga-sanga face mask, karena sanga-sanga face mask punya kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping dengan tekstur seperti clay, diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga menjaga kulit menjadi sehat dan lembab. Sanga-sanga face mask ini bisa digunakan di area wajah dan diulangi 1-2 kali sehari. Terus bisa dipakai oleh pria maupun wanita loh. Dan pastinya ini digunakan untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Kalau misalkan kamu pengen cari nih sanga-sanga face mask, tinggal mampir aja ke Fox Radio Network atau tinggal ke Sangasian, Apotek Kimia Farma, K24 dan juga di Century ada juga nih ya. Dengan harga per tub sanga-sanga face mask itu adalah Rp95.000. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah ayam mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Kemendikbud menegaskan tidak ada PHK massal guru non ASN pada 2026. Dilansir dari antaranews.com, Kemendikbud menegaskan tidak melakukan PHK massal terhadap 237.196 guru non ASN yang telah terdata dalam sistem Dapodik sehingga tetap aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani mengatakan pihaknya tetap membutuhkan peran para guru non ASN selama proses penataan formasi kebutuhan guru berlangsung. Kemendikbud bersama KL terkait juga tengah menyiapkan mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non ASN tersebut yang sudah terdata dalam sistem Dapodik per 31 Desember 2024. Yang menambahkan seleksi tersebut nantinya akan dirancang lebih adil dan berpihak kepada para guru yang selama ini sudah mengabdi di sekolah.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam ketiga dari Fox Night Show, jam 9 sampai 10, Citra bakal buka request via live TikToknya Fox Radio Bandung. Jadi buat kamu yang sekarang lagi scrolling di TikTok, langsung aja merapat yuk, merapat barengan sama Raden Citra di jam terakhir ini. Besok masih ada sih, tapi sekarang aja lah.
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Jogi dengan Bukan Penghibur. Tadi ada yang nanya sama Raden Citra, ini lagunya siapa? Ini lagunya Jogi. Ini adalah winner dari The Voice All Star. Kalau kata Gunsyari 78 yang request lagunya, yes, betul banget timnya Titi DJ katanya. Terima kasih Gun sudah request. Dan Alia, enak lagunya, jadiin playlist ah, next aku request, boleh banget. Kalau malam hari ini mau diputerin lagu apa, tinggal bilang aja ya. Ada Boobs pengen lagu terbarunya Hachu dari Salma Salsabil, tapi sayang lagunya belum masuk di playlistnya Raden Citra malam hari ini. Tapi nanti bakal ada di Fox Fresh Release ya, ditungguin aja. Jadi untuk malam hari ini katanya pengen nyelow dulu sama lagunya dari Salma dengan Berharap Pada Timur. Ciap. Assalamualaikum Teh Johan, udah melihat siaran Teteh. Yes, terima kasih banyak untuk requestannya, tadi udah diputerin ya. Kang Johan, terima kasih loh udah selalu hadir di all programnya Fox Radio Bandung. Dan buat teman-teman Fox yang belum hadir malam hari ini, boleh merapat di live TikToknya dari Fox Radio Bandung, karena Raden Citra lagi live dan buka request on airnya di sana. Yuk, kita seru-seruan ngobrol bareng tentang hari Seninnya kamu juga sekalian. Gimana Seninnya, gedebek-gedebuk kah atau ya so-so? Kalau so-so, kita nyelow dulu barengan sama lagunya dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Spesial buat kamu malam hari ini di Fox.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Champagne Supernova dari Oasis, direquest sama Dance via live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak. Selamat malam buat teman-teman Fox yang baru gabung barengan sama Raden Citra di Fox Night Show. Malam hari ini di jam 21.25 Raden Citra masih on air dan masih punya waktu sekitar 30 menit lewat 5, berarti 35. Untuk kamu request barengan sama Raden Citra ya. Sekarang untuk requestannya via live TikTok nih, langsung aja di Fox Radio Bandung. Tinggal dicek di sana dan banyak banget teman-teman Fox yang udah gabung barengan sama Raden Citra malam hari ini. Ada Saman dari Kalsel, pengen diputerin lagunya Like Jenny. Terima kasih banyak. Ada Dance, pengen diputerin lagi lagunya. Kali ini pengen diputerin lagunya dari Iwan Fals setelah lagunya Oasis. Oke, tungguin dulu ya. Ada Mega Erla, pengen lagunya 360. Wait, nanti sama Raden Citra di cek dulu di playlist ya. Mudah-mudahan ada di malam hari ini. Kalau Bunda Ervan pengen lagunya apa ya tadi ya? Mana nih? Oh, pengen lagunya Stefan Pasaribu dengan Beri Aku Kesempatan. Siap. Abis ini diputerin buat Bunda Ervan ya. Ada siapa lagi nih di live TikToknya? Ada Kang Johan juga yang dari Tasik. Tadi udah request via WA alias Wawa. Terus sekarang mampir di live TikTok karena katanya sekarang lagi bantuin lagi nemenin ya Raden Citra, nemenin Kang Johan yang baru selesai kerja katanya ya di belakang meja jahit. Ih, satu profesi yang luar biasa banget loh. Satu profesi yang Citra pengen bisa tapi teu bisa gitu kumahanya. Gak usah lama-lama, langsung aja diputerin sama Raden Citra nih requestan kamu. Ada Stefan Pasaribu dengan Beri Aku Kesempatan, dilanjut lagi sama lagunya 5 Minutes dengan Salam Terakhir, ada Nine Ball hingga akhir waktu, dan abis itu ada Fox News buat kamu yang pengen tahu berita terupdate malam hari ini.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
4: Tolong, Pak! Tolong.
3: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Fox Radio Bandung.

0: News. Fox News.
1: Parlemen Filipina memakzulkan Wapres Sara Duterte untuk kedua kalinya. Dilansir dari antaranews.com, Majelis Rendah Parlemen Filipina memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte untuk kedua kalinya dalam 2 tahun. Duterte dituduh melakukan korupsi serta ancaman publik terhadap Presiden Ferdinand Marcos. DPR yang beranggotakan 318 kursi itu melakukan pemungutan suara setelah Komite Kehakiman Parlemen menemukan adanya bukti yang cukup dalam pengaduan terhadap Duterte. Kasus pemakzulan tersebut kini akan dibawa ke Senat untuk diadili, yang dapat berujung pada vonis bersalah atau pembebasan Duterte.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Fox Radio on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
4: 91.7 FM.

zaman-zamannya mengawali kegalauan ya, kegalauan dengan kekasih hati asik. Ada yang mungkin sampai sekarang awet dari zaman putih abu sampai tua, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kamu punya kepahitan hidup waktu zaman putih abu, it's okay, nggak apa-apa, namanya juga proses kehidupannya. Namanya hidup ya udahlah, harus tetap berjalan meskipun ya. Kalau kata orang, badai pasti berlalu, tapi yang pasti berlalu lalang, teman Fox. Terima kasih banyak buat kamu yang hari ini udah merapat barengan sama Raden Citra di Fox Night Show. Dan kalau misalkan kamu ngerasa hari ini capek, badannya pegel-pegel, ngerasa gak enak badan dan tidurnya gelisah, jangan lupa dibalur pakai sanga-sanga sebelum tidur supaya badan kamu lebih rileks ya. Karena sanga-sanga punya wangi yang bisa bikin kamu rileks, dan juga formula dari minyak sanga-sanga ini memang udah dibuat spesial supaya bisa merelaksasi otot-otot kamu yang pegel juga ya. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra via live TikTok, via on air juga. Dan oh lupa tadi Citra mau salam untuk Xiaomi yang katanya besok mau presentasi. Terima kasih ya buat Kang Henry, buat Kang Johan, buat semua teman Fox yang udah stay. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama di Fox Night Show ya. Thank you sekali lagi. Dan buat penutup, Citra puterin lagunya Sakura dari Fariz MRM di Fox Night Show. Bye bye. Oh.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good.

Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, namun seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika imam salat mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya di masa lalu mendapat ampunan." Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Selamat pagi. Halo, apa kabar teman Fox? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh Irfan, balik lagi bareng sama Disari Winata, bareng sama Vian, bareng sama Jojo. Hari Selasa, banyak toke di rumah Teresa. Aku bokeh padahal masih Selasa. Satu lagi boleh ya. Selamat datang di hari Selasa. Stresnya semakin hari semakin terasa. Jangan kemana-mana.
3: Dengerin kita seru-seruan di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Eh, itu lucu gak film
0: Film apa?
1: Horor.
0: Kok film horor lucu?
1: Film-film susah kan malah lucu horor aja. Ada Borman Dorisman. Terus ada Bokir. Dan film Susana mah film horor Indonesia pertama. Tapi gak gitu nakutin. Tapi ada serunya gitu. Itu dan sekarang film horor sekarang juga anak-anak komika gitu kan bikin film horor. Ya anak-anak stand up komedi gitu. Tapi tetap ada lucu-lucuna. Tapi kalau ngomongin misalnya film horor gitu ya. Horor mana film sama kehidupan?
2: Itu mah.
1: Sok, lebih mana?
0: Bukan kehidupan.
1: Oh, tapi
0: keuangan.
1: Nah, iya maksudnya kehidupan itu kan macam-macam. Ada kehidupan itu masalah keuangan, percintaan.
0: Percintaan, tuh, lebih horor.
1: Kan, nah, itu kan percintaan. Percintaan mah dibikin santai aja enggak usah dibikin horor.
0: Iya.
1: Kalau keuangan dibikin horor. Kenapa sih kamu kalau masalah cinta membikin horor emang kenapa?
0: Enggak kok, aku lagi enggak horor. Nah, aku lagi bahagia justru.
2: Hai.
1: Ada kali.
2: Iya kali.
0: Gukaku. Kada hati kalau gukaku mah kalau apa aku bilang.
1: Terus ieu mah gukaku. Berarti nya cukur mah gampang kayak orang perlukan eta bae perlukan apa namanya? Sesuatu yang bisa bikin dia jadi terangsang gitu ya. Terang. Ini maksudnya bikin terangsang tuh terangsang otaknya.
0: Iya.
2: Gitu. Buat
0: mata. Aku tuh ya kadang pengen kalau kayak suka sama cowok, ngegebet cowok, suka pengen ngajakin nonton film horor. Karena kalau takut
1: bisa pelukan, nanti aku bisa sederan oh gitu ya.
0: Gitu ke dia.
1: Iya bener.
0: Poho ya budak urang.
1: Ah budak lagi santai saya tuh mah nyantai we.
2: Pura-pura kadang.
1: Enggak pura-pura denger. Jadi kayak malah saya jurhat mah. Apa sih ibu?
0: Gitu, aku tuh kayak pengen nonton
1: tapi
0: film horor sama dia.
1: Selama misalnya, iya dia, tapi saya tamat terbeki film horor, saya tamat di.
0: Oh iya.
1: Kita ngomongin apa sih?
0: Gitu dah.
1: Tapi ngomongin masalah film horor ya. Film horor yang jadi favorit, walaupun cuma berani nonton sekali aja. Film horornya bebas aja.
2: Bebas.
0: Apa ya?
1: Tapi kalau film horor itu sebenarnya kan film
0: memanjangkan
1: salah semuanya
0: apa apa
1: menyosokkan. Jadi kalau gitu caranya apa namanya hal-hal yang paling penting dalam film horor itu kan sebetulnya ceritanya.
0: Iya.
1: Terus sehoror apa gitu kan.
0: Ada ini apa sih dulu yang penyihir-penyihir gitu teh?
1: Ini
0: bukan Pak Tarno, bukan.
1: Ini apa penyihir masuk surga?
0: Bukan.
1: Oh, bukan ya.
0: Yang sihir-sihir teh apa ya dulu?
1: Penyihir
2: barat. The Witches.
1: Fast to Furious.
0: Ya itu dah ada, aku lupa lagi karena itu, udah lama banget
1: itu favorit banget.
0: Iya.
1: Ceritanya tukang sihir menyihir begitu.
0: Oh, terus
1: Harry Potter. Kan sihir ya?
0: Iya juga ya. Iya yang kayak inihin roh-roh. Apa sih, Jo?
1: Bangunin roh.
0: Bukan.
1: Pindahin roh ke badan yang lain.
0: Ngemindahin. Aduh, apa ya namanya? Lupa.
1: Filmnya.
0: Itu
1: judulnya adalah Propaganda Roh.
2: Propaganda.
1: Kalau Indonesia lah.
0: Bioskop itu film bioskop.
1: Ya Indonesia apa?
0: Yuk, Indonesia ya.
1: Indonesia.
0: Tusuk Jelangkung.
1: Nah, itu yang pertama kali tuh. Tusuk Jelangkung itu yang pertama apa yang kedua? Kalau yang Rizal Mantovani aja.
2: Iya, yang pertama
1: itu. Nah, itu adalah apa namanya?
2: Hari Panca itu.
1: Iya, ya,
0: zaman-zamannya itu tuh.
1: Winky Wiryawan. Ya. Itu adalah film horor Indonesia yang benar-benar versinya Awang Irfan. Itu gua menyebutnya sama. Ya. Film horor luar biasa loh itu.
0: Iya, karena
1: Meski diulang misalnya nonton dua kali gitu,
0: tetap kan?
1: Tetap aja gitu menakutkan. Padahal kita udah tahu nih alur ceritanya seperti apa. Itu keren film pertama Indonesia, maksudnya di era itu gitu ya. Itu tahun 90 aja ya?
2: Awal 2000.
1: Awal kan?
2: ADC itu kalau tidak salah.
1: Iya, ADC happening. Terus kemudian si Jelangkung, bukan tusuk kan?
2: Bukan, Jelangkung.
1: Jelangkung, kalau tusuk sate.
0: Oh. Kalau tusbol itu biasanya apa ya?
1: Tusuk bola.
0: Oh,
1: itu bisa jadi mandi bola ya. Iya, benar enggak sih? Itu. Aku Jelangkung, bisa Jelangkung juga.
0: Jelangkung.
1: Jujur apa nih, Jo?
2: Iya.
0: Apa Jo?
2: Aku tuh nggak suka film horor sebenarnya.
1: Tapi kalau ada,
2: tapi kalau ada
1: pernah dilihat gitu.
2: Pernah nonton scary movie.
1: Scary movie.
0: Tapi horror, scary movie. Horor lucu.
2: Komedi kan?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya. Ya,
1: scary, scary movie.
0: Benar-benar.
1: Itu mah komplit ya.
2: Iya.
1: Horor, komedi. Mm-mm. Terus tusball ya ada.
0: Iya.
1: Ya kan komedinya dia pernah mandi bola kan?
0: Bola, iya, iya.
1: Ada bola yang ketusuk nggak?
0: Ada. Ada.
1: Scary movie. Bener-bener. Terus kalau ini apa namanya Jo yang yang kita lihat ada orang yang benar-benar indigo banget gitu ya, tuh bisa ngelihat bahwa ini orang pasti akan kecelakaan nih.
2: Itu final destination.
1: Ya, itu salah satunya. Jadi itu seru juga tuh itu.
0: Final itu. Destination ya benar-benar. Ya itu ngeri tuh.
2: Oh,
0: ya.
2: Sampai 6 itu.
1: Kayak Cinta Fitri ya.
2: Iya.
1: Kayak Cinta Fitri sama Tersanjung.
0: Tersanjung.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kita mau ngasih ngajak teman-teman untuk berbahagia bersama.
0: Iya dong,
1: ketika
0: harus.
1: Ketika hari Selasa ini sesuatu yang memang akhir minggu masih lama, tapi yeah, kita akan tetap bisa merasakan Selasa ini sebagai hari yang biasa aja. Jangan terlalu diistimewakan. Mungkin tapi kalau misalnya memang ada peristiwa dari Selasa yang istimewa, congratulations.
0: Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi sedih, hari Selasa aja berat, tenang aja, nothing lasts forever. Semuanya enggak ada yang abadi.
1: Betul, betul.
0: Lagi sedih, lagi susah, pasti besokannya ada jalan. Asal jalannya kita lurus-lurus aja.
1: Asal jalannya enggak di portal. Kalau jalan di portal kan susah. Kita mau belok, kalau jalan kaki kan bisa nunduk. Kalau enggak bisa ngelewatin portal. Pakai sepeda oke, pakai motor sama mobil enggak boleh. Harus muter lagi. Segala sesuatu yang bisa kita jalanin itu memang namanya kehidupan.
0: Betul.
1: Kehidupan itu gak pernah ada yang mulus.
0: Benar.
1: Masalah A pasti ada masalah B.
0: Yes.
1: Masalah B beres, masih ada masalah C.
0: Mm-mm.
1: Everything is gonna be alright. Kalian dan teman-teman kita.
0: Betul.
1: Kita adalah teman-teman kalian.
0: Betul.
1: Setuju?
0: Setuju dong.
1: Kita pamit. Assalamualaikum.
0: Enggak dulu dong. Nanti masalahnya justru di kita kalau kita pamit.
1: Iya, cerita dulu kalau misalnya film horor yang jadi favorit kamu apa? Kalau cuma berani nonton sekali aja, kasih tahu sama kita. Boleh kamu request.
0: Benar. Ya, request ada yang masuk?
2: Ada, Pak Irwan.
1: Siap. Ini datangnya dari Fahri Salaboliku.
0: Waalaikumsalam. Udah dong. Udah dong.
1: Om Awong. Budisa.
0: Ya.
1: Mas Jojo.
2: Yes.
1: Mas Kemir.
2: Yes.
1: Apian.
2: Yes.
1: Sama suaranya semuanya sama. Sama Fahri Jamplas. Habis cuci pakaian. Waduh. Wey. Sama mandi. Keren. Inilah cowok mandiri itu luar biasa. Pagi Bandung, request lagunya Ari Lasso yang Patah Hati. Kalau enggak Kim bareng sama Neida yang Kini. Terima kasih.
0: Siapa Ari Lasso Patah Hati ya? Patah hati.
2: Bukan. Sakit
0: hati. Itu sakit patah hati.
1: Bukan. Bukan. Patah hatimu hatiku.
0: Itu ya tadi bilang aku rasaku ini rasamu.
1: Siapa Ari? Lagunya OTW.
0: Okay.
1: Gitu. Bisa enggak? Enggak ada.
0: Udah Fahri aja dulu lah.
1: Fahri dulu aja ya. Ya udahlah, Fahri dulu aja.
0: Yang lain kita tungguin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Sekali lagi cerita film horor yang jadi favorit kamu apa? Cuma berani nonton sekali aja.
0: Tapi jujur ya, aku kalau nonton film-film justru tuh lebih seringan, maksudnya film horor gitu ya, lebih seringan dulu loh, zaman dulu kecil.
1: Oh, ya?
0: Maksudnya zaman kecil, zaman remaja. Zaman-zaman kayak sekarang itu udah jarang banget.
1: Karena waktu.
0: Waktu iya.
1: Kan ngurus anak, terus iya, usaha IGA kan udah semakin banyak cabang kan.
0: Amin ya Allah.
1: Harus dong gitu.
0: Amin. Iya, IGA mah banyak cabangnya, tapi bukan punya saya Pak.
1: Ya itu maksudnya.
0: IGA bakar jangkung, IGA bakar ya, apa, banyak.
1: IGA bakar galabak gitu.
0: Tapi bukan punya saya gitu.
1: Oh iya ya, tapi kan dari yang kecil dulu baru yang gede. Ya,
0: amin.
1: Segala sesuatu yang gede itu pasti kan dari yang kecil dulu.
0: Amin.
1: Tapi ada yang udah gede, terus tiba-tiba ngegedein.
0: Wah, apa itu?
1: Gajah.
0: Gajah
1: kan yang kecil kan.
0: Bunga.
1: Sekecil-kecilnya gajah, segede apa tetap gajah.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu. Tadi kan film horor apa?
0: Aku
1: Jelangkung lah ya.
0: Jelangkung.
1: Jojo kan tadi Scary Movie, terus Final Destination.
0: Iya.
1: Bisa juga gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau Pian kan tadi apa?
0: Dia
2: emang
1: dia mah kan makanya enggak usah ditanya.
0: Kenapa?
1: Dia tuh cuma dua nontonnya.
0: Apa?
1: Kalau enggak kebakaran, orang lagi ngaspal jalan.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio.
5: Bandung hari ini teman Fox, sebanyak 270 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di kota Bandung. Ini memproduksi sekitar 50-60 ton timbulan sampah per hari. Jadi dengan setiap SPPG rata-rata menghasilkan setidaknya 200-300 kg sampah organik per hari. Di Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, Kang Darto. Ini Imam Darto bukan?
6: Bukan.
5: Helm gak?
6: Helm.
5: Jadi Kang Darto itu mengatakan bahwa sampah tersebut belum diolah dan masih dibuang ke TPS Sarimukti, sehingga Kota Bandung membutuhkan tambahan kuota pembuangan sampah.
7: Kang Darto paling kasep.
5: Bukan, itu bukan Kang Darto, itu Kang Ius.
7: Kan beda gitu.
5: Bukan beda.
7: Mengatakan DLH pada April lalu telah mengumpulkan para pengelola SPPG untuk sosialisasi tentang pengelolaan sampah MBG dari dapur hingga sisanya di sekolah. Karena menurutnya aturannya siapa yang menghasilkan sampah maka dia punya kewajiban untuk mengolah. Secara regulasi SPPG ini dikategorikan sebagai area komersial sehingga dapur MBG harus punya kemampuan menangani masalahnya sendiri.
5: Betul. Kalau misalnya bisa di ini aja disiasati dengan makanan-makanan yang memang tidak ada sisa gitu. Misalnya ya. Kalau daging ayam, ya yang file, jangan pakai tulangnya.
7: Oh iya, nah, yang benar-benar semuanya habis. Nah, tapi kan kadang banyak anak-anak juga yang nggak habis, Om.
5: Iya sih sebenarnya.
7: Om, nah, harusnya bawa ke rumah.
5: Bawa ke rumah, kalau mau bawa ke rumah gitu. Jadi iya, si anak-anak tuh bawa inilah model-model kayak Tupperware.
7: Nah kalau anak aku.
5: Lock and lock lah.
7: Iya, kalau anak aku tuh bukan om apa sih, bukan yang
5: ompreng.
7: Bukan yang gitu.
5: Tapi apa namanya? Benar Jo?
6: Yeah.
5: Ompreng.
7: Tapi kayak wadahnya tuh yang bisa bawa pulang.
5: Oh yang plastik yang, putih itu?
7: Bukan plastik ya, apa sih ya yang gitulah, yang kayak Tupperware gitu.
5: Model kayak gitu ya, kalau mau juga anak-anaknya misalnya boleh, kalau mau dimakan di sekolah boleh, kalau nggak dibawa ke rumah boleh. Jadi si omprengnya udah beres tuh, jadi nggak akan ada sampah sebenarnya.
7: Betul.
5: Ya tapi memang ini menjadi salah satu perhatian khusus dari Pemkot Bandung gitu.
7: Yeah.
5: Kalau selama ini kan itu sampai berapa? 50-60 ton loh.
6: Yeah. Wow.
5: Sampah per hari jam. Itu per jam loh.
6: Per jam.
5: Ih, gila enggak sampah gitu. Ah, susah ya gimana kalau ini mungkin mudah-mudahan bisa didengar sama teman-teman di SPPG aja gitu.
6: Solusinya apa, Om?
7: Gimana? Solusi dari Pak Irwan.
5: Dari saya sebagai sebagai warga biasa, warga yang memang tidak terlalu paham tentang apa sih kebijakan-kebijakan pemerintah. Ngomongin masalah SPPG kan. Jadi biar tidak ada sampah. Jadi SPPG-nya itu makanan-makanan yang memang disediakan itu mentahan aja.
7: Mentahan.
5: Jadi dog ata, daging ata. Jadi kan enggak akan dimakan di situ dan tidak akan nyampah kan?
7: Iya, benar-benar.
5: Nah, silakan dibikin di rumah.
7: Atau enggak mentahannya aja, benar-benar mentahan.
5: Uangnya.
7: Duitnya.
5: Oh, gitu.
7: Iya.
5: Itu kayaknya lucu ya, tapi jangan ke anaknya langsung, sama ibu, jangan ke ibunya juga.
7: Kenapa?
5: Ya pasti dipakai bayar pinjol atau.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
10: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Fox News. Fox News. Alarm bahaya Indonesia bisa jadi sarang judol internasional, dilansir dari kompas.com. Penggerebekan markas judi online atau judol jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat menjadi alarm baru bagi Indonesia. Bukan sekedar menjadi pasar empuk perjudian daring, Indonesia kini dinilai berpotensi berubah menjadi basis operasi atau hub kejahatan siber lintas negara.
1: Pengungkapan kasus yang dilakukan Bareskrim Polri pada Sabtu lalu menunjukkan bagaimana sindikat internasional mulai memanfaatkan berbagai celah di Indonesia. Mulai dari infrastruktur internet yang semakin baik, kemudahan visa hingga karakter masyarakat yang terbuka terhadap orang asing. Sebanyak 321 orang diamankan dalam penggerebekan tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.